yang ulun bae we ra. Kada kaburut pun dari malah. Cicit nah, marka perwala. Triple J.